Merao lebohela mosebetsi o motle tsamang ha ile o sebetsa ba hlomphei re a tseba hore mosebetsi ona le a tseba tsebele se ke le sedi nna ga le bitso ke tsola le o ka o ke metse suke me hlano pele re fitla re nya bone ke di papadi ke sonte ha beke a ke usi ho ha ke tsama lo wena nka usi a jwa ngole monga feme ha o hola ka jeno hle morena khotswa mpolokele wena tsatsi la o latswalo mahlono lo kya ho siang ke ka usi a ho ha Lilith!

wa bidula tsebeletso le sedi ntumelle hlemetsweng le mehlano re ya go rengela shomelo tsweng medi kitle ke re horo riswe ratolela le dilena re kopanya ga mmoho le ha re ka ruana pele tsona dile tsa tiana tsa go kangwa mmoho ke maqhubu a gaso modimo a tla go hlona le fatsa o etse gantle o be lebeke hlono le fetseng ho pula o qala beke ena ka mantsu ya reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana go tshotlha ibe mantsu a dula le melala ha o sa gateletse ho etsa la mmamedi wa ka ratehang qala letsatsi la ha ho kena ka ga kolo ya hao ha bana ba hao ba ya sekolong ha o qala mosebetsi ngore modimo ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana go tshotlhe o phatlalatse go tlwa letsatsi le tshaba lo dikela gore gora engwe le engwe motsotso mo lomo modimo mpoloke o nsigeletse gona le maraba a tshewang ke diabolosi o re tshela ona ditseleng hohle mona re hloka mohau nna le wena wa o re tle re hlole letsatsi le letsatsi ke o sia matleng ke tshepa rona go etlang ha re tiana nna le wena o tla bontso o dutsi matleng ona hao tempitswa ha tsumane lana ke la RQB o tla qala letsatsi ya molate Nate felo a hle mabidi wa ka ratehang beke e hlonolofetseng ya kgaola yae.